0: Akash Bani Silchar Numidang Wairam Pung Manga Gamil Manga Chakhib Galoinana Ngasi Jun Thagi Tarik Taru Krista Chahi Lisingani Ga Subna Kun Taru Thangje Numit Ki Manipuri Thauram Sandok Pahau Jari Thauram Sandok Chari Vimitar Chahom Hum Phuni Thoi Dasamik Ahumani Kilohertz Sani Pan Kuni Panamadi FM Megahertz Chamaga Ani Dasamik Ahum Ngasi Khoi Ki Thauram Dalai Jari Haktuna Saba Polam Singh Putokpa Khaidem Sajogu Unadunu Wari Saba Tabirasi
1: Ngasi Khoiga Wari Sananabgi Jamak Lengsin Biriba Tamo Khoi Yoza Haizabatare Khoi Tuku Lamdamdagi Khaidem Sajog Mingwena Panjarabada Oza Khaidem Sajog Wari Sanajadringi Mangwena Oza Sigi Matanga Kalimba Katang Tien kangmina baya wafam krama yang ditamjake. Ozasi ahan benda yang kuina, aib muina, tongan-tongan bahiram kaya ada kutabiram leba. Sering da waring da, lirik kaya pung krama minguina pelna benda. Tamnalai kau waring, adu dagi aigi zanabi kau bu sering, adu amuksu lanbau kau bu sering. Asumaina lirik kaya pung berasait dagi. Asi kumpa lay kol sida asa ubu kudul kaya tambi kraba tu kumpa wajani hari bu wajasi nasi degin cehi tadi ada menipa nama mamang da lay bakti bahaya betare haksangi nungai tabu kah lay bedagi haksangi pivam da wangang benar terga cetuk sesin dekai tang nungai tabu powerak pa masih nama ram oerga wakalun da ahung mu kaya lap nama ram oer hai gedra koi gi una uda hak tu nasa bagi polam kaya putok pa hai bedi wood crafting tabu da mai onchalak pani adai koi ngasi wari sana jaga dorim si wajana koi gi uda hakna sawa polam mayama ma angat pa phang nai miyam mang de koi tongan tongan ba thorong ke ar sukun u phang ja ki adu hai ba ma pau si miyam da sanduk ing bedeng jaga wari sana jaba ni an bedo jada lak sening si koi wajana ngasai gi koi ai ba koi na le biram la ba matung masi kari wak ndagi karam hai na masi gi mai gei si da khong thang jen ge natraga masi hana dagi hobi lerak pra natra kari wakhan dagi lakpi ki masi betang mati
2: si hana dagi karim ta hobi lejaram de phamda sahi amani
1: aksang amda leiba
2: amda leiro matung da kar kar kar kar ga phagal hai phagal koi matung da ai kari gumo mai tawning ba mai amna khalki adu pangan na ding amak ta bani na sum yeng mada ai
1: crafting ki kasi wood crafting ki
2: thabuk si crafting ki se sum kari lai hi yenge ai na

Percaya di pokok bermun ni kurang ha suru-suru rezap tai tai beri kenal leka di masa program kenal itu akas bani silca kene prang doha percaya lakendi langkasan ni kurang ha rezap bakung kenal leinang